0: Fasili.
1: Apare omos. Evi nyono vina vya ibe livi anduma kwenye na kumusema impanzi na mfabenje evi. Vina anduma. Seki na hema kubona u. Suwa valirane sunasimane. Sulamu mvuguma kuma. Sulami sueshi omukinya vuguma. Juu. Ntamu nywe juu. Ntamu suwa sueshi sulami roku. Juli guma. Sumami muguma yesu yimangire sueshi. Na sueshi baka la banche damu hanu gunu gunu. Baka chano mulimine damu. Sueshi damu yaba yeshu shene. Cheji sumire susanzi. Kaswa bolo lana nesu. Abali basugire guse basusime nesususime bo soleme haguma yi obumvikane buba ukubulyo umwana wani musezi anywa menje mu mutura nyumwa no mutura nyanywa menje mu mwani e nantaka bolo kaliho nechi koko koko